nyari ra customer ko da phone ki be se kawrin ngin gabi ni kape na customer pa kamari in tare tare roi na ye to ko ki te tare bon na ro ko mem de namba ya ko kata ye ki ko soi roi ki na ai morara ri ki ta yan namba a ke sa ki namba ni ki be calls ki tare bon na kan ne kon de in scams ki namba ai ga ona ni ki mo aro ngoro ngom na ron am empaisa accounts ki ra yan namba ni o wa mai siri ki na yar ta yo kata si pa ro ngoro ngom ta yan am password Ampin, kita beli warik rongrong. Aku kuat kiri ini pasal nak konten setarapun kita scam pola. Karena erok tu tarapun macam nampak apa daya betul scam. Daya kami mohon tain data kita kon Vodafone. Ibu kini paham daya tadi. Tarapun ia tuan aku karena kon rongrong yang dengan Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi ko ibu kini posi nakin, oplokin nakin kesiring nakin te nampak ane. Tertera roi on nanti nak orinanin daya scam call. Aku yang naruk, aku kami noi roi rongrong. Naku, Vodafone, Kilibes, together we can. Yeah.

Nathanael ini bilang, kita ini semasih jawaban atau kan di kuping Jack. Ya aku semua, hai, ya tapi apa anak-anak di kota ini masih di sini malam minta. Ada agar kira-kira untuk mengikir dengan nanti sementara ruang juga sepanin. Jika tak nota, Pak Enayi itu bisa dinakon saya di kuping di kuping Jack. Kita ini mau kuliah di kuping Jack, nampaknya nakon saya kan di kuping ini hari kekawawa. Oh, ini memang kata nota, kita tadi hari ini memang ngopir, harus nanti di kuping itu. Kami kawa, tapi ini ada kamu kata nih, ya, ya. Ayari ay pentepana ni korio ni nakoi ni kain tarawati ni ina nume piso. Kina ni kari kitei, ni kawas nakoi anegiri, ni kasine ya ni kiri ni tek. Ileri kin jahawai nakon tayo ni busin jaka ni kondengi, yan na ni kawa ni pong ay kai. Ibu kin jama ni pong o ena mo ni janaya, antu kin jama kiansi point. Ibu kin jaka wapong, ena mo ni jama kiansi point, antu kita buri. Jaka tene pong, na yampu anako tiyarerik. Ibu kin jaka pong, Anika ini aku pergi. Anjakan ini aku besok apa nih? Anda senda ba, atau way ini kali kita ini kita tua acara aktivitas cepat betul.

0: Nauri beuri men dreme wage wa darbon mai.
1: Nauri ngoi mai no gai beu.
0: Ah meuri meuri te kala para. Kowa e men te daiki. Te sisraki.
1: E kowa.
0: E gagai te sisraki ayo. Ena ukana koi pita aranda mita ke amta poni meka. Amtarau e poni iri iri kona pa. Es ke airua.
1: Aya, ni apa ni guna lagi? Am sini tu, am jalan.
0: Ah, yang esok aja. Kena kau mengatakan apa?
1: Cara pasti cara pun kita. Ya, kau wan. Ya, esok makan nanti saya. Esok lagi kita. Kau tahu ia pun kena urut kemana nak wanji. Cepat antai ya. Kau nak urut je. Cara pun.
0: Nauri.
1: Oh, ni dia kita. Anau, di jadi bangku yang kita kira om. Senai, atuar itu nak katakan je. Jadi, yo. Nampak itu aja di tinggi ini mahu, hari saya mengambil kerja di bahagian bukan tay, nampak dalam ini awal dia, nampak bukan tay, ada apa buat di sini? Kita yang mana bayangkan bukan kerja kita, saya mengajar dari nampak bukan tay, orang kerja kita ini nampak nampak buat, kalau kau masih saya kalau kamu cerai, awak tidak ada bangkannya, bila kau yang mana siwa kita jadi ini, hari mudik kau, hari orang orang ini. Aku nak siwai, jadi kuwai yo. Mesti nak naik yo. Aku jadi kita lagi. Aku nak dua, aku kaji. Ina nanti aku untuk orang saya. Hari ini kita aku pun. Aku lagi kan aku ni pun yang antara orang ikan. Karena aku mau naik mesti naik. Ya kita ni ada jawab alamat. Tengi nak jalan jalan jalan jalan. Ya. Jadi kita siapa ni kemarin. Walau mereka ni kita lagi. Aina ukawa yu, enu kai yanta la wigan, aje ginai. Tanda aje bun segi ukura, ada zaman je kira ina nanti. Awa je cepat. Aje bun tau ina wage yanta wagan kiri pes. Aja kau, ada zaman je kira ina nanti zaman je. Aje perlu kuai ma terkamai yu. Awa aje bun, aku kira ina kau yang ada mana baca tiap tu ina nanti ina wage. Wale ni taburi, aje wale. Nai, itu lah wajib. Buat di sini ya, najis. Jika kau wajib, dah kau boleh jadi orang orang ayah. Kau jadi orang mana? Alam benda benda jadi orang nai nai jadi nai tuan tahu ya. Siapa orang orang nanti saja. Awak pun dah kau jadi orang mana kunci? Awak nai ni lebar ya, terlalu ikan. Di sini mana ada ini kerana ia cuma ni je ni cuma. Jadi kita, awak pun dah kau jadi orang jua cari pun. Kau jangan cium kiri pasal ini. Jangan cakap dalam jangan orang orang kau bayar sebuah guna. Tapi visi, nah cakap ukur ini. Kali tadi cakap cuma angkat tiga lagi naji. Cakap jadi sih, nah tanpa itu. Hari tadi mana ada angkat lagi mungkin dia butuh kan sih. Cuma orang angkat lagi tiga lagi nanti. Nanti dia mungkin ada yang kiri pas. Hari tadi mana pun dia tiga lagi nak kau cakap jadi sih. Okay. Aje nak korak korak dia. Aku lagi nak nanti kita lagar, nak kau lagi orang ni, orang ni mo, nak lagar, kan orang je, nak nanti ibu kita dah jadi tu, aku kerjakan nak kau jadi lagi, aku lagi orang, ibu kita dah jadi, kalau pun aku kerjakan nak orang je, alasan jadi nak orang je, agak lagi tu, ni mana itu nak tahu dia, kau tu nak kari, kau kau. Awal pun je, ada kalau kita nak kau yang nak apa mahu orang dari kau kau di sini dah, ada anak ini, nak kau di sini dari kau kau yang nak apa mahu orang kau ni mungkin nak orang ni, ada benda yang jadi kau nak buat di depan saya, awal pun awal jadi kau nak kau ni, kan kau ni depan saya itu, nak kau yang nak dia nak tahu orang kau. Kira macam apa aje? Ya, katanya, ya katanya kami ni, nak tahu apa? No, kami berdua ni. Kami pun juga ada tahu macam apa aje. Aje, aje ni tu, ini nanti macam apa aje? Orang itu, abu, kami pun juga kita. Nampak macam ni, terpakai saja. Kami tahu sih, ngajar ni juga cari pun. Aku, ya aku kerja pun aku ingin kita kira ini lakukan. Aje kita ini nanti semua, awak kau boleh. Ia ini tu amal. Ini pun tanya. Apa yang baru dicari ada siapa buat? Tanya. Aku bersin darab. Aku senang aku.
0: Oh, era apa te cerita kita yang baru nuka ikan te kapapara te kerawai mem korakin kapan lagi? Sebentar orang ini kan hari kerja telefon, terampan isu ane mau apa, tapi baru awal isu ane mau.

0: Là, ori meuri men dina meu agia kota rapone meia. Meuri pane be te desiragi e gangai. Enaki menga katumea ki amis. Enaki menga katumea ki amisi. Ngana te imatu anna ki isi isa ki amtarau iraun te PUB. Es ki e gairu. Ai, enakoi mtikatikirai.
1: Orang yang darah bersih dari luar aja, semua semua orang yang dari luar itu, dari kalau mana dia orang ni, dia pasti tak boleh lah.

0: Ruben, mire, me voy aquí, cuando repone, ¿me veis?
1: Meuri.
0: Ahí, Meuri. Meuri, cuando repone, me pique, ¿me veo qué? Te será aquí, te gané, no voy. Tira en agua aquí en el PUB. Tira en agua aquí en el PUB. Y muy bien, guapo y meten un anequitopa. Guatanga, guapo y me van a un terrecayo. Tira en agua aquí en el PUB. Y muy bien, guapo y meten un anequitopa.
1: Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan

Oh, debu usir apa kan dari tak benar apa ayo ya kangai tak kan ada debu usir ayo ke ayo pun kapan yang doy debu usir main ein doy ara ara program mana te ane ni kata ngira kita kata ngaki. Bawa dia faham macam mana boleh nanya debu usir kau mahu kata kan apa koran narora apa yang pun nuru akai nama anu siapa ngai ya koror doy nak awak bima tu kena debu ngaiyo. Mereka pun nasi na aten junior elta. Awak tak boleh buat nombor apa ketika orang kim de siapa kan? Koran obi metu orang ambil dikira yo, mereka nasib mana de junior itu. Tapi kalau ikan orang demi tarik kira yo, sa kape orang nombor anu kuna naruraya.

matanya di bawah. Jika ini semua si cewa nak tekan di kopi rizek, ya aku semua angkai. Ya tapi aku parah anak jepul tadi ni maksud di sini malam minta. Apa aku ada kira-kira untuk muni kiri kanan nanti sementara ruang cuma tepanin. Jika tak nota, kak ena ye ike bisa kena kontakan di kopi rizek. Tapi ni maku liat ringkai kira nopo ina kong tekan di kopi nengi ada kakau wawa. Oh ena nang kata nota, kita tay ada nang ngau kira alu nanti di kopi pun. Sama ikawa, tay nara kamu kata nengi ye. Hai hari ayah pencapa na, ane kau lihat ini nakoi ni kain tarawat ini ina nama bis. Jadi nama ini tarik kita ini kos nakoi ane di ini kasih ni ini kiri ini tek. Jadi kini jawabai nakoi kain ini busin jangan dikendengi. Ya nama ini kau ane pung hai kai. Ibu kini jawab ane pung oh ena mau mencana ya antu kini jawab kian si pung. Ibu kini jawab apa pung ena mau mencana kian si pung antu kita beri. Ya kata ini pung ayam pung nakoi cari erik. Ibu kini jawab apa pung Nani kai nak kau ini. Anda kan melapung, ini biasa, apa ni? Anda senda apa? Asal way ni kali kita ini kita punya tua asara kita best tepuk betul.

Oh, ya pun buroi dewi na. Serbun tu kini karuan nara tay tayo menemori FM 89.9 ye. Ya hati kira aku nanti tetap ni aku riri tay mayai. Ya hati kira ini kira nam tay kayu. Nama suroi uringan karuan masuk tetap ruli main na aku nama suke. Hai tau ibu kente tangai na anak kayu. Sebangga pusi ibu kini kawat nak kira nanti don tu kayu. Sebangga usmaga kita konting apa. Sebangga tau ruai nampen nuri rakam mana nak usus menemori FM 89.9. Ayo, darah mau dipetak. Tiga orang ini, sebelum kasih pun akan dari Moina. Sebelum.

taran ne pun nakita patena non kan deita tene me wa ke me kan ne me ngen nan ne te te songra kayare pon ro kroya into kina ara wan ka kak bus atene me wa ke kora ara pare ken ko ya kwasan ro ni ra menta pa ka ko ko ko ke me yon ni pyo me yon te pas ta kan tani ngapa kora ngene ku kurai ro ni ra na pa ina na ra wan ka kak bus ayu tene me wa ke Jadi kalau hari kemarin kan, sang hari ki ara kakaita wayonis nak buat nara ara sponsor nara ni mewakili atau bota kena makuri the Ministry of Tourism, the Ministry of Tourism, Commerce Industry and Cooperatives, kita MTCIC ada apa utoka ane mana nara ara ni mewakili bukan tahu ye kaya panaiu. Kurang harap nam dongorongo, kurang harap hari kita nam apa utoka pentawan apa tehina ane ki. Narata ingkai ya pun si tapi wate teh kan mengkai ya pora iwanoa. Ikan ya deh. Sapun tu kurang itu kena senang mengawakin kan yang aku nari mui na sena tahu nama ini muara ni mengawakian teh tokorana ira ya kain TKT kita tokarai sena me kunaya tokorana yo teh tameria.

Ternyata ini beliau. Kita ini semasih coba anak kawan di kopi intek. Ya aku semua hai. Ya tapi kapan anak di kota ini mau pergi bikinnya malam minta. Ada agar kira-kira itu ini kiri kanan nanti sementara ruang tu atau apa ni. Kita nota apa energi itu kita kena kontak di kopi intek. Tapi ni mau kuliah ringkai kian apa yang nak kontak di kopi ini ada kata wawa. Oh enak nak kata nota kita ini ada nama ngau kira alam nanti di kopi. Sama ikawa, tapi ni ada kamu kata ni ye ye. Hari hari aku coba na, ni kau lihat ini kau ini kau entar awak tanya ini nama biasa. Jadi nama ini tarik kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ni tak. Ia rikin jawab awak nak kau tanya ni bising jangan di kau melayani. Kau nama ini kau awak ni pun aikai. Ibu kini jawab awak ni pun oh enam awak ni jangan ya. Antu kini jawab kian si pun. Ibu kini jawab awak pun enam awak ni jawab kian si pun. Antu kita beri jangan tanya pun. Kayam pun aku cari erik. Ibu kini jawab pun. Manika ina ko pwede. Ang jakan niya pong nipiesto e panin. Handa sinda ba o sa waya ni karikipay ng katina tuwa at sara na kilipes e po pato.

Ayuna bangkane te bete pupusi ya kangai te akan na yo Meori FM 89.9 na pupusi ko te kuna are konsa konsa pa anakari ni yang iya iya kain na rakawa yo imain pungin na yamane pe roi na konte inga pung ete teririere na tani karawa na nous te manoku korapa. Menam tapo ane ko kwaraitai me yei ke maere ko na Meori rikin te inga pung ayo a te roi rikin menam tapo ane. Ayo kuna mare kwa tangiria, konsa, konsa.